umZulu omnyama uyebo sindlazi mhlophe nganeke baba akangishonga liphimbo ngithi ungeneke enhlanhla ingane encane ka-ages umntaka moloyi webalaleli ingane kudla sithethe lona luhle mntanomuntu engena zinsuku ziyishumi nahlanu 15 yona lenyanga yesikhombisa 7 ingane uJulayi phela lona molweni.

Kibabala leli yibuya ke wengena zakwethu kwamandla kakhulu yibuya yibuya mntana umuntu nengane encane ka 8 years unhlanhla lo mntakam loyi mangilithabulela lebuya ake ngisho ngaliphi imbongithi ingani sibonga ukuvu.